0: www.kbri.co.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound. K-Lite FM.
1: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock. Keep it rock.
2: 107.1 Bandung's inspiring sounds.
3: FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian kedua ya, masih dalam Morning Review edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Dan sahabat K-Light, kembali kita ke informasi yang tentu sangat berkait dengan ekonomi dan bisnis. Usai akuisisi 30% saham PT Bayan Resource TBK, Bayan, oleh PT Chonlin Baratama milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isham, Lau Tokwong masih menjadi pemegang saham utama sekaligus pengendali perseroan. Yang memegang Lau Tokwong memegang 20% lebih saham, sementara Elanilo, sang putri, menggenggam 11% lebih saham Bayan. Dan seperti diungkapkan oleh Direktur Bayan, Alexander Eri Wibowo, Selasa 29 September, bahwa sampai dengan tanggal surat dikeluarkan berdasarkan informasi yang diperoleh, Dato Lau Tokwong akan tetap menjadi pemegang saham utama dan pengendali perseroan. Alexander menegaskan belum ada rencana perubahan pengurus perseroan setelah transaksi Haji Isham. Bayan juga belum menerima permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham RUPS untuk membahas hal tersebut. Dan sahabat K-Light, diketahui Lau Tokwong dan anaknya Elanil Lau telah menaikkan perjanjian jual beli saham bersyarat (conditional sale and purchase agreement) atas Bayan dengan PT Chonlin Baratama sebagai pihak pembeli. Perjanjian ini ditandatangani 16 September terhadap 10 miliar saham Bayan.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung. 107.1

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: FM.
1: 107.1 FM, sahabat Kilat, sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar tanggal 9 sampai 15 November, jam 10 pagi sampai jam 22. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk, hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-2233-2237 atau follow Instagram at Umroh Hajj Festival. Umroh and Hajj Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai dengan 15 November jam 10 pagi sampai jam 22. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: Nando's inspiring sound.
1: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Light, 34 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah TKD dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 sebesar Rp735 triliun. Menteri Keuangan Suhasi Nazara menyampaikan anggaran TKD tahun depan tersebut naik dibanding anggaran TKD tahun 2026 dengan outlooknya Rp696,9 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan 1 tahun 2026-2027 kemarin Selasa 29 September 2026. Menteri Keuangan mengatakan peningkatan anggaran tersebut dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik di daerah. Yang ditegaskan bahwa APBN dan APBD merupakan satu kesatuan yang harus berjalan beriringan agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. I will survive without you.

0: Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
1: One 107.1.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, 52 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, Chief Operating Officer, COO, dan antara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BP BUMN, Doni Oskaria memastikan proyek LRT City yang sempat mangkrak akan mulai lagi 1 Oktober 2026. Doni mengatakan permasalahan ini sudah dibahas secara internal oleh BP BUMN dan Danantara, lengkap dengan rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwara Sirait demi menyelesaikan masalah proyek milik PT Adi Komuter Property TBK ADCP, anak usaha PT Adikarya Persero TBK. Di kantor Kemenko kemarin, hal ini disampaikan di Kemenko Pangan Jakarta, Selasa 29 September 2026. Terkait nasib konsumen, apakah akan mendapatkan penyerahan unit atau pengembalian dana refund, Doni Oskaria menjelaskan bahwa skema penanganan akan disesuaikan dengan opsi dan kondisi masing-masing pembeli. Doni menekankan bahwa opsi refund membutuhkan perhitungan yang sangat teliti. Pasalnya, mayoritas konsumen membeli unit apartemen dengan skema kredit pemilikan apartemen KPA melalui perbankan, di mana terdapat porsi bunga cicilan yang sudah masuk ke bank.

0: Operasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1.
1: K-Light FM. Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian ketiga atau paruh terakhir, masih dalam morning review untuk edisi hari terakhir di bulan September, 30 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id ya. Sahabat K-Light, Kementerian Pekerjaan Umum PU menyiapkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan air dalam mendukung rencana panen raya perdana di kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional KSPEAN di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kesiapan sumber air menjadi salah satu variabel penting menjelang panen di kawasan tersebut. Menurut Menteri PU Dodi Hanggodo, pengembangan lumbung pangan di berbagai daerah merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satu alternatifnya dengan memanfaatkan air rawa dengan estimasi ketersediaan volume air sekitar 160 ribu meter kubik. Alternatif lainnya berupa pemanfaatan air tanah melalui pembangunan

umur untuk dilakukan survei geolistrik, untuk setelah dilakukan survei geolistrik untuk mengidentifikasi aquifer dan potensi air tanah. Dan sahabat Geolite, di lokasi panen raya perdana tersebut, pemilik luas pengolahan tanah mencapai 220 hektar dengan luas penanaman hingga 127 hektar. Pada lokasi tanam bagian selatan seluas 107 hektar, kebutuhan air tercatat 48.384 meter kubik dengan ketersediaan 52.410 meter kubik. Sementara pada lokasi bagian utara seluas 20 hektar, kebutuhan air mencapai 34.560 meter kubik dengan ketersediaan 805 meter kubik sehingga masih terdapat defisit yang perlu dipenuhi melalui sumber air alternatif. Dan secara keseluruhan, pengembangan KSP EAN 6 yang merupakan amanat Inpres 14 tahun 2025 ini mencakup lahan seluas 10.000 hektar dengan karakteristik hidrotopografi yang berbeda, mulai dari lahan kering, semi basah, hingga rawa. Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan air yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan. Dan untuk mendukung sistem tata air KSP EAN 6 tersebut, pengembangan jaringan irigasi rawa dan pengendalian banjir terus dilakukan Kementerian PU. Hingga 25 September, realisasi pembangunan infrastruktur SDA mencapai sekitar 125,6 km dari total target 179,1 km.

0: Cloud.
1: 107.1, Van Dunes Inspiring Sounds.
2: K-Life FM.
3: Hello, jazz lovers. TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026, Sound to the Soul, yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026, Sound to the Soul. Is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
1: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, sahabat K-Light sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umrah and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umrah terbesar serta terpercaya digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi sampai jam 22. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umrah, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-2233-2237. 081-2233-2237. Atau follow Instagram at Umrah Hajj Festival. Umrah and Hajj Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi sampai jam 22. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: Kooperasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Okay, Light FM. Website Comedy www.satunoltosukomasatufmklitefm.com. Weiterhin auf Okay, Light FM Radio beziehen.
1: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat Kila, terima kasih Anda terus bersama. Kita masih di Morning Review. Sahabat Kila, Chief Operating Officer, COO, dan antara sekaligus Kepala BPBUMN, Doni Oskaria memastikan rencana penggabungan usaha alias merger antara PT Kereta Api Indonesia KAI dengan PT Industri Kereta Api INKA sedang berproses. Namun ia belum bisa memastikan kapan proses ini rampung. Hal ini disampaikan saat di kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat kemarin Selasa 29 September 2026. Meski begitu, saat ditanya apakah proses merger ini bisa selesai 1 Januari 2027 seperti yang ditargetkan PT KAI, Doni Oskaria menilai proses penggabungan dua usaha sektor perkeretaapian ini rampung sebelum target tersebut. Dan ditegaskan nanti PT KAI akan menjadi induk usaha dan INKA jadi di anak usaha. Dan sahabat Kelight jelaskan langkah konsolidasi ini merupakan bagian dari strategi besar transformasi BUMN untuk memperkuat industri manufaktur dalam negeri. Terlebih, pemerintah saat ini tengah memfokuskan pengembangan transportasi publik berbasis kereta api, sehingga kepastian kapasitas dan peran INKA perlu terus didorong. Meski begitu, ia tidak menampik bahwa kapasitas produksi INKA saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Selain masalah kapasitas, produsen kereta api pelat merah tersebut juga tengah dibelit persoalan finansial yang terbilang berat. Sebelumnya, Doni Oskaria sempat menyebut kerugian yang dialami INKA mencapai Rp677 miliar dengan utang sebesar Rp4,7 triliun. Untuk itu, Doni mengatakan pemerintah menyiapkan langkah pembenahan total termasuk rencana penambahan modal agar INKA bisa kembali sehat dan beroperasi optimal.

0: No wonder we can give you a no-repeat work week. This is 107.1. K-Light. Bandopus. Inspiring sound.
1: Hello, jazz lovers. TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026, Sound to the Soul, yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026, Sound to the Soul, is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
0: Bandung's
2: inspiring sound.

0: You're the best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: Loud Drop, the K-Lot FM.
3: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
2: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
3: Bersama saya Hari Berdiana
2: dan saya Andi Muhaimin.
3: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
2: jam 7 hingga jam

0: best station in Bandung.
1: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.
2: 107.1 FM, sahabat Key Light, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah menyepakati pemangkasan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2027. Di tahun depan, subsidi energi dipangkas menjadi 261,50 triliun dari sebelumnya 272,94 triliun. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah membeberkan besaran subsidi BBM dan LPG pada 2027 disepakati mencapai 131,39 triliun. Dari total tersebut terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu sebesar 28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar 103,05 triliun. Sementara subsidi listrik ditetapkan sebesar 130,10 triliun. Angka tersebut terdiri dari subsidi tahun berjalan sebesar 117,84 triliun dan kurang bayar pada 2025 12,26 triliun rupiah. Dan sahabat Key Light, besaran subsidi tersebut berdasarkan parameter subsidi energi yang telah disepakati. Pada 2027, volume BBM sebesar 1,95 juta kiloliter yang terdiri dari minyak tanah 561 ribu kiloliter dan minyak solar 19 ribu kiloliter. Lalu volume LPG tabung 3 kg disepakati sebesar 8.000 metric ton dengan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter. Dan penurunan jumlah anggaran subsidi terjadi pada minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg. Sebagai perbandingan dalam RAPBN 2027, anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar 142,8 triliun dengan rincian subsidi BBM 28,6 triliun dan subsidi tabung LPG 3 kg 114,14 triliun. Penurunan jumlah anggaran subsidi energi dikarenakan pembenahan data penerima subsidi yang sedang dilakukan pemerintah, namun tidak menurunkan perhatian pemerintah pada masyarakat miskin. Pembenahan data penerima subsidi yang lebih tepat akan memperbaiki kesalahan penerima subsidi yang berjalan bertahun-tahun.

0: Operasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review edisi Rabu 30 September 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat Kelight, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui 1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: 107,1 Kelight FM, Bandung's inspiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, saya Selvia Kusman menemani Anda hari ini, hari yang ke-30 ya, hari yang terakhir di bulan September 2026. Selamat ulang tahun loh untuk Anda yang berulang tahun hari ini. Dan September ceria. Tapi gak harus September aja ya, semua bulan itu insya Allah memberikan keceriaan untuk kita. Oke, silakan Anda bergabung di Tell to Tell hari Rabu ini. Dan Mas Diat, nanti saya akan langsung hadirkan lagunya sesaat lagi ya. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah selalu setia bersama dengan Kelight FM. Dan untuk Anda yang sedang streaming, terima kasih. Atau juga sedang menikmati Kelight FM via radio analog dimanapun atau sedang dalam perjalanan. Dan selamat makan siang untuk Anda. Saya Vivi Salvia Kusman menemani sampai pukul 3 sore. Sepertinya sih gak ada talk show ya, tapi gak tahu, coba kita lihat apakah ada talk show apa enggak. Tapi kayaknya sih gak ada, jadi lanjut terus sampai pukul 3 sore. Lagu-lagu bagus khas Kelight FM silakan Anda pilih di 0812 2031972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sounds Abad Kelight. Oke, itu tadi kisah sempurna dari Mahalini, requestnya dari Fauzi di Dago. Uzi, terima kasih loh udah request ya. Udah disapa dan juga udah diputar lagunya. Uzi kirim salam untuk semua sahabat Kelight dan juga untuk kru Kelight FM katanya. Terima kasih ya Ji ya. Sehat-sehat terus Uji, terus juga lagunya udah diputar Mahalininya. Oke, dan juga tadi sahabat Diat juga sudah diputar ya lagunya tadi yang Breaking Away. Apa tadi lagunya dari Al Jero ya. Terus juga tadi yang suka dengan September juga sudah diputar. Dan ini ada sahabat Edirus, Bapak Edirus suka dengan Level 42. Boleh, yang mana Bapak level favoritnya nanti deh ya, coba saya pilihkan ya. Dan juga untuk Ibu Anita, lagunya Aku Wanita Biasa. Boleh, tapi kayaknya abis jam 1 gak apa-apa ya Bu, takutnya kepotong berita, biar gak kepotong berita ya. Your Eyes Tatsuro Yamashita juga nanti Mas Aan akan saya putarkan sesudah jam 1 siang. Gak kerasa soalnya bentar lagi jam 1, jadi udah ada beberapa yang request. Ada teman-teman saya tadi, ada Ale, sehat ya Ale untuk suaminya. Dan juga untuk Ria, untuk teman-teman saya di SMA Negeri 20 Bandung yang juga suka dengerin Kelight FM. Ibu Anita oke. Nanti ya habis jam 1, Mbak Susi di Cibubur apa kabar? Sehat ya. Mas Kurnia Margana, Kang Kurnia Margana juga nanti boleh giginya, tapi nanti habis jam 1 kayaknya. Takut gak keputar sekarang, tinggal beberapa menit lagi. Dan ada berita juga, gak apa-apa ya. Soalnya sudah ada yang suka dengan Boys to Men nih, katanya dari Shanandra. Apa kabar Shanandra? Shanandra kirim salam untuk teman-temannya di PT Indotama Service. Dan pengen banget katanya kirim salam untuk Syabila juga, untuk Syahira juga. Dan lagu Boys to Men ini untuk sahabat-sahabat kalian yang suka Boys to Men dan pengen nonton akhir Desember ya, kalau gak salah Desember ini Boys to Men mau ke Indonesia gitu loh. Nah gak tahu deh ada war tiket kah gitu, tapi biasanya sih war tiket ya. Mudah-mudahan ada kebagian tiketnya bagi Anda yang nonton, pengen nonton. Ya sudah sahabat Kelight, nanti kita akan berlanjut dan mudah-mudahan saya akan putarkan nanti habis jam 1 siang ya sahabat, supaya tidak terpotong lagu-lagunya. Tapi terima kasih banyak yang sudah bergabung. Saya Fisalvia Kusman menemani Anda dan ini lagu-lagu khusus untuk Anda sahabat Kelight.

101,1 Kelloid FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelloid. Kata Pak Edi Rus, ingat masih muda, katanya ingat zaman masih muda. Iya ya, khas banget nih suaranya Mark King. Teman-temannya juga di level 42. Forever Now untuk sahabat Edi Rus, untuk Pak Edi Rus. Selamat mengingat zaman masih muda. Iya, dan lagu-lagu itu memang

0: accept that.
1: Bantu's inspiring sound.
2: Lapan diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
3: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
2: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa

0: dipapa menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
1: Kedatangan jenazah Yaya Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan, namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayahnya yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan 3 anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
2: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Mama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak, ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
1: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
0: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
3: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
4: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata si base camp ini ada 2 ruangan. Yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri 3 Tasikmalaya.
3: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
5: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya termasuk para petani dan pengusaha wisata akan ikut terangkat.
6: Kami menggunakan 9 Commander Wish, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin sama, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
8: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
10: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
11: Dulu pernah tahun 87, Pak. Baru ada lagi sekarang. Kemarin emang banyak pada ngambil air, Pak.
12: Ininya ada khasiatnya loh ya?
11: Mungkin ada khasiatnya.
10: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
13: Kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
14: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s, the 80s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12. K-Lite 107,1 FM Bandung Inspiring Sound sahabat K-Lite. White Lion You Roll I Need yang suka oleh sahabat Dinda. Dan juga tadi ada Kang Kurnia Margana yang suka dengan Gigi, sudah diputar lagunya ya. Kemudian juga ini ada Mas Aan tadi suka Tatsuro Yamashita, juga sudah diputar lagunya. Iya ya. Emang oh iya ya, Kang Baron udah wafat ya, Masya Allah. Iya benar, ini Gigi personil pertama ada Kang Baron almarhum. Dan iya, salah satu lagunya yaitu tadi Ku Ingin. Kang Kurnia, terima kasih ya sudah menunggu lagunya terputar. Ibu Anita ditunggu, lagunya akan saya hadirkan saat lagi. Nah ini untuk Mas Pramuji, mohon maaf gak ada lagunya di K-Lite FM kayaknya. Jadi lagu yang lainnya, lagu itu gak ada di K-Lite. San Richard Sanderson, boleh nanti sahabat Turdi Halili ditunggu saja lagunya. Nah ini Smell the New Minstrel, coba kita lihat ya. Adakah lagunya? Kalau memang ada nanti akan saya putarkan. Gak ada juga Mas Ari, aduh mohon maaf. Lagu yang lain ya. Kalau ada mau pasti saya putar deh. Ya sudah, untuk Mas Ari dan juga untuk siapa tadi, Mas Pramuji, mungkin request lagu yang lain karena di K-Lite FM gak ada lagunya. Terus juga ada Kang Apeh. Halo Kang Apeh yang suka dengan lagu Kang Apeh di Kopo, Jermaine Jackson, Lonely Won't Leave Me Alone. Ditunggu saja, sebentar lagi akan saya hadirkan lagunya. Dan untuk Ibu Anita, ini lagunya.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107,1 Lair FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Sudah diputar ya Pak Rudy. Sebenarnya lagu di Kelight FM tuh gak cuma lagu lama aja ya, tapi lagu baru juga ada. Seperti Pak Rahma tadi, lagunya gak ada di Kelight FM, diganti dengan Kahitna, lebih dari sekedar cantik. Boleh ditunggu lagunya. Mas Antoni juga The Groove, jadi The Groove, Groove Theory, Tell Me, ditunggu lagunya sebelum jam 2 siang. Dan untuk yang lainnya yang belum terbacakan, nanti saya akan bacakan sesudah jam 2 siang dan akan saya putarkan juga jam 2 siang ya. Mas Pramuji, terima kasih sudah bergabung dan terima kasih juga sudah menyapa di Tell to Tell. Masih ada 1 jam lagi saya menemani Anda sampai pukul 3 sore dan masih ada waktu, silakan untuk Anda bergabung di Tell to Tell di 0812 203 1972.

107,1 Light FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Cuaca di seputaran Dago Jalan Sumur Bandung 12 ini baru saja selesai hujan. Hujannya gak terlalu deras sih, cuma lumayan mendung lah sahabat Kelight. Dan tadi juga Bu Anita ngasih tahu kalau di daerah Ujung Berung juga hujan. Tapi memang gak rata ya hujannya. Kayak kemarin di daerah Buah Batu, Soekarno Hatta, Kawaloyaan gitu hujan, tapi di sini di Dago enggak. Masya Allah lah ya, itu salah satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat, ini seperti yang tadi saya bilang ya, sudah 2 jam. Sudah 2 jam saya nemenin dan tinggal 1 jam lagi. Jadi Mas Antoni tadi sudah diputar lagunya, Mas Rahmat sudah diputar, Mas Pak Rudi sudah diputar, Mas Aris sudah diputar, dan juga ini hari ini banyaknya yang request laki-laki loh. Yang perempuannya enggak terlalu banyak hari ini, cuma Ibu Anita aja. Iya, cuma Bu Anita aja. Hari ini laki-laki aja. Ada deh tadi teman saya, Ale, dan juga untuk teman-teman saya yang sudah suka request di Kelight FM. Sahabat Kelight, ya sudah, nanti habis jam 2 siang saya akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, ini untuk Anda.

informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wakil Wali Kota Bandung apresiasi Karang Taruna Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung dilibatkan dalam penertiban bangunan liar oleh Pemprov Jabar. Polisi tangkap ojol peracik cairan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Karang Taruna Kota Bandung yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan yang kreatif, positif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Apresiasi disampaikan Erwin saat meninjau langsung kemeriahan acara Cibadak Fun Day yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026 sekaligus hari jadi ke-66 Karang Taruna. Erwin juga merasa bangga melihat antusiasme warga Kota Bandung yang begitu luar biasa memadati lokasi acara. Deretan stan UMKM kuliner yang ramai dikunjungi, ditambah pertunjukan seni barongsai yang sangat meriah, menghadirkan suasana kebersamaan dan kegembiraan yang menyatu dalam harmoni keberagaman. Sejalan dengan semangat Solidarity in Harmony yang menjadi tema hari jadi Kota Bandung tahun

Di sisi lain, Erwin juga terus mendorong Karang Taruna Kota Bandung menjadi garda terdepan pemuda dalam berkarya dan berkontribusi untuk kota kembang.

0: penuh sekali yang datang ke sini. Saya sangat terima kasih kepada Ketua TRK, Pak Lurah juga yang telah memberikan kontribusi kebermanfaatan buat masyarakat Kota Bandung ini.
1: Pemerintah Kota Bandung memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dan implementasi identitas kependudukan digital atau IKD. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial. Sedangkan IKD merupakan bagian dari transformasi administrasi kependudukan agar masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukannya secara lebih mudah dalam berbagai layanan. Menurutnya pelaksanaan program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan merupakan agenda bersama pemerintah Kota Bandung yang membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan. Sasaran kegiatan Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga atau KK di Kota Bandung. Dari total 870.832 KK, pemerintah Kota Bandung menargetkan sebanyak 435.416 KK atau 50% dapat terdaftar melalui Perlinsos yang kegiatannya berlangsung pada September hingga Desember 2026. Penertiban bangunan liar di sejumlah titik di Kota Bandung merupakan kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pihaknya selalu dilibatkan dalam kegiatan penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Menurutnya Satpol PP Kota Bandung mendukung upaya penertiban bangunan liar di kawasan Pasteur Kota Bandung yang berada di bawah koordinasi DBMPTSP Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan Satpol PP Kota Bandung membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran bangunan liar, termasuk kios-kios yang berada di ruang milik jalan atau rumija Jalan Pasteur. Selain pada penertiban di Jalan Pasteur, Satpol PP Kota Bandung juga dilibatkan penertiban di Jalan Cihampelas. Bambang menyatakan penertiban bangunan liar masih akan dilakukan di sejumlah titik lainnya di Kota Bandung sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
2: Kita dilibatkan itu kan kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Bandung gitu. Itu kan kalau yang di pasar pembongkaran itu kan di bawah koordinasi DPMPR Provinsi Jawa Barat. Kita mendukung daripada kegiatan tersebut. Jadi kalau untuk pasukannya kita juga membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran bangli ataupun kios-kios yang berada di rumija Jalan Pasir. Kita dilibatkan. Yang kemarin yang di Cihampelas itu kita dilibatkan juga. Kalau kita ada beberapa titik lagi nanti ada 1, 2, 3 termasuk besok rencananya di Cimuluit akan melakukan pembongkaran. Kurang lebih ada 16 bangunan bangli gitu. Dan itu adalah sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
3: Jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pekerjaan perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga, Kota Bandung segera dituntaskan. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM Kota Bandung, Kiki Rosani Rifki mengatakan, perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga sudah dimulai sejak Agustus lalu dan rencananya berakhir pada awal Oktober mendatang. Jadwal tersebut sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan pemegang proyek. Kiki berharap pekerjaan akan selesai tepat waktu sehingga kemacetan tidak berlanjut seperti yang dikeluhkan warga sekitar.
4: Rehab drainase 11 itu pelaksanaannya itu sudah 60 hari dari tanggal 10 Agustus. Jadi progresnya sekarang sudah mencapai 93%. Tadi malam saya mendapat informasi sudah tersambung, sudah dipasang box covernya sehingga mobil bisa lewat sebetulnya. Tapi masih menunggu keringnya coran semen itu ya. kerjaan sebenarnya udah mulai beres, hanya tinggal perapihan seperti itu. Mohon maaf apabila perjalanan saudara-saudara bapak-bapak ibu terganggu, tapi kita akan berusaha melaksanakan kebaikan ini secepat mungkin agar yang penting bisa lewat dulu lah, lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Berakhir di tanggal 9 Oktober.
1: Sebuah papan reklame atau baliho di Jalan Buah Batu depan kantor Polsek Lengkong yang ambruk saat hujan deras dan angin kencang pada Senin lalu dinilai tidak kuat konstruksinya dan penempatannya tidak tepat. Runtuhan papan reklame melukai 4 warga serta menghantam 3 bangunan, yaitu warung, bengkel, dan ruko, juga menimbun beberapa sepeda motor. Kepala Seksi Tribun Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, mengatakan pihaknya mengerahkan 50 personel untuk menyingkirkan material reklame berukuran 5x10 meter yang roboh tersebut. Guyuran hujan deras dan kerangka besi yang mulai melapuk, serta kesalahan penataan, diduga memperburuk kekuatan tiang. Oleh karena itu, Sukma mengimbau pemilik papan reklame di Kota Bandung untuk secara rutin memeriksa kelayakan bangunan agar kejadian serupa tidak terulang.
5: Kejadian tadi di sekitar jam 3.30 di Kota Bandung itu dengan hujan deras, konstruksi yang sudah rapuh, dan penempatan yang kurang benar ini menurut saya. Ini ketinggian
1: ojek online berinisial RGP 35 tahun dan rekannya OBP 34 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti mengelola laboratorium clandestine ilegal yang memproduksi liquid vape mengandung narkotika sintetik. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, kedua tersangka beroperasi di dua TKP berbeda, yaitu di Gang Bongkaran, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dan di daerah Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka mencampur serangkaian bahan kimia yang termasuk di dalamnya ada narkotika golongan 1. Dari hasil racikannya, tersangka berhasil memproduksi cairan liquid vape mengandung narkotika sintetik. Akibat perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 15 tahun hingga penjara seumur hidup.
6: Mengamankan 400 buah cartridge liquid vape yang mengandung narkotika golongan 1, yang dimana ini sangat berbahaya.

the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sounds. Schreit es dich kommen zu Kaleida Fam. Bandung's Inspiring Sounds. I have it, Kaleida. Okay. Itu tadi satu lagu dari Syahrani dengan Unforgettable yang disukai oleh Mbak Reni Oke. Katanya tadi disapa di live TikToknya. Wow. Senang banget ya kalau disapa, di notice sama artis favorit tuh, senang banget pokoknya. Baik, sahabat Kelai, tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda di interval ketiga pastinya. Dan apa kabarnya untuk Mas Usman, Mbak Susi di Cibubur, sehat-sehat selalu ya. Untuk Anda semuanya, sahabat Kelai, yang gak request tapi tetap dengerin Kelai FM, terima kasih banyak. Sahabat, ini kalau misalnya Anda punya rencana untuk menaikkan ibadah haji atau umroh, nah sekarang saatnya menyiapkan langkah nih dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival ini hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya, digelar pada tanggal 9 sampai dengan 15 November 2026 pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Dan Anda bisa mendapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, juga konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran, sahabat Kelight. Hadir yuk dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci, sahabat Kelight. Dan untuk info lebih lengkap, Anda bisa menghubungi 0812-223-2237. Sekali lagi ya, 081-2233-2237 atau follow Instagramnya @umrohhajfestival. Umroh and Haji Festival ini Anda bisa menemukan informasinya dan konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Anda bisa mencatat tanggalnya, tanggal 9 sampai dengan 15 November 2026 pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

0: of me.
1: Masih dari kawasan Dago, Jalan Sumur Bandung 12, K Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Kang Sadri Eri, apa kabar? Ini kakak kelas saya juga nih, di SMA Negeri 20 Bandung, angkatan 90. Untuk teman-teman di SMA 20, khususnya 1C, Neng Tini Sosoy, Adenia, Juki, Kang Juki di Cirebon, dan lain-lain, Dasril di Tasik. Dan ini lagunya Bon Jovi yang saya pilihkan untuk Kang Sadri Eri dan juga kakak-kakak kelas saya di SMA Negeri 20 Bandung angkatan 90. Terima kasih ya. Kang Kurnia Margana juga terima kasih sama-sama. Ini juga salah satu kakak kelas saya kalau gak salah ya. Oke. Mbak Indri Melani, lagunya sudah dipersiapkan dari Atik CB. Sebentar ya, dihadirkan. Dan juga Mas David, lagu Voices That Care-nya juga sudah dipersiapkan. Dan nampaknya tinggal tersisa 2 slot lagu lagi kalau Anda mau request ya, karena tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda. Dan Anda lagi ngapain nih hari ini, jelang-jelang seperti ini mah, ini hari apa sih, hari yang ke-30 ya di bulan September, ada yang berulang tahun hari ini, kalau tidak salah hari ini ulang tahun teman saya Lia, Lia istrinya Kang Yoke. Lia, Kang Yoke sehat-sehat selalu ya, dan juga untuk Kang Teki juga yang suka dengerin Kelad FM juga, untuk Lita juga, ini arsitek-arsitek yang suka dengerin Kelad FM, Lita salah satu sahabat kecil saya, dan juga Dea, terus Tita yang biasanya apa namanya, dulu lagi kecil sering banget main, sekarang sudah punya keluarga masing-masing, tapi tetap saja komunikasi jalan terus walaupun mungkin via WhatsApp gitu ya, dan ketemuan juga gak selalu sering, tapi ya itulah kalau misalnya bicara soal persahabatan atau teman ya, Kang Kurnia Margana atau Kang Sadi Eri, ini pastinya selalu ada di hati gitu ya, ya gak? Dan bersyukur sekali ketika kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman kita dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Oke, tanpa berlama-lama, Mbak Indri Melani, Mas David dan lain-lainnya, saya akan hadirkan lagunya, dan sepertinya satu slot lagu lagi karena ternyata ini udah mau hampir jam 3 sore ya, jadi saya gak bisa buka request banyak-banyak sahabat Kelight dan Mbak Indri, ini untuk Anda.

0: Sampurasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Berarti 7,1 Kelaira FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelaira. Oke, kita sudah menuntaskan kebersamaan kita di Tel-Tel hari ini ya, 30 September 2026. Insya Allah udah Septembernya udah beres. Insya Allah kita akan jelang tanggal 1 Oktober yaitu kalau kita di Indonesia menyambut Hari Kesaktian Pancasila. Dan ada teman saya di sini juga yang ulang tahun besok, Masya Allah. Terima kasih banyak loh ya untuk Anda semuanya. Jadi besok hari Kamis tuh udah berganti bulan dan kita sudah melewati 9 bulan di tahun 2026. Masya Allah, baru aja gitu kerasa tahun 2026 tuh baru aja kayaknya mulai gitu. Udah mau berakhir lagi. Aduh, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas semua atensinya dan terima kasih tentu saja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar dan juga ya diberi kesempatan seperti ini, walaupun mungkin namanya hidup ya ada up and down-nya, tapi ya sudahlah, dinikmati saja, disyukuri saja. Insyaallah everything is gonna be okay. Semuanya baik-baik aja ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah request, dan kalau misalnya ada yang gak request, maksudnya kalau ada yang gak keputar lagunya ya mohon maaf, mudah-mudahan next saya bisa memutarkan lagunya untuk Anda. Doakan saya sehat, doakan kita semua sehat, bisa tetap terus menemani Anda, dan doakan Kang Kujang Suryalaga juga cepat sembuh supaya bisa tetap terus lagi nemenin kita-kita di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan

Simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Lampurasun, wargi kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Light, terima kasih Anda telah mengikuti Evening Corner. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menyimak rangkaian informasi unik. Anda kami undang untuk turut berpartisipasi dalam memilih lagu-lagu favorit Anda dalam Soft Sensation. Silakan Anda kirimkan salam sapa Anda di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.071klitefm.com atau download aplikasi streaming K-Light 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Lite. Senang sekali saya Adil Maulana menemani Anda di suasana malam kita di hari Rabu 30 September 2026. Kita akan bersama-sama hingga titik pergantian hari nanti dengan lagu-lagu yang bisa Anda pilihkan melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Dan untuk menikmati suasana malam hari ini, kita akan menikmati suasana istirahat tentunya ya. Lagu-lagu yang bernuansa santai, slow ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat kita bisa berkirim salam sapa untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang tercinta di mungkin LDR ya. Karena siaran kami bisa streaming juga di www.klite.id. Ada sahabat Pak Henry di Taman Kopo Indah yang pilihkan lagunya dari Yana Julio dengan Aku Masih Cinta ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ini sebagai lagu pembuka kita di malam hari ini.

0: udara panas gini, enaknya minum minuman manis yang dingin ya. Bener nggak?
1: Setuju. Ih, hari gini masih nggak peduli sama kesehatan ya. Minum air mineral dong, yang jelas lebih sehat dan pastinya nggak akan bikin gendut. Nih, cobain Ron 88. Hah? Satu-satunya air mineral yang punya rasa khas original Jawa Barat. Dan aku jamin sekali coba, pasti nggak akan pindah ke lain hati deh.
0: Masa sih? Mana coba sini? Wah, baru sekarang minum air mineral yang rasanya seenak ini. Makin diminum, makin ketagihan loh.
2: Dingin banget dan bikin hati jadi adem.
1: Iya dong. Rahasianya karena Ron 88 bersumber dari Gunung Purba Mandalawangi yang ada di Jawa Barat. Wow. Mengandung mineral alami yang lengkap dan seimbang. Selain sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal dari MUI, wow, Ron 88 juga memiliki jaminan kualitas berstandar internasional loh. Makanya Ron 88 selalu menjadi air minum pilihan dan kepercayaan banyak orang sejak 1993 loh.
0: Kalau gitu aku mau stok Ron 88 ah, buat di rumah. Eh, bisa beli di mana nih?
1: Gampang. Ron 88 kan sudah tersedia di banyak warung dan supermarket. Bisa dibeli secara online juga loh. Caranya tinggal beli di toko Watertime di Tokopedia. Langsung Ron 88 diantar ke rumahmu. Follow Instagram dan TikToknya @ron88official biar nggak ketinggalan info terbaru dan promo-promonya.
0: Pengen tahu gimana rasanya air khas Jawa Barat? Minum Ron 88 sekarang juga.

107.1 KLIGHT FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIGHT, itu dia tadi lagu bagus yang datang dari Joe McBride dengan Here For You. Lagunya sudah kita putarkan dan lagu ini diminta oleh sahabat Nila Didago. Terima kasih. Dan saya juga ingin sapa sahabat Ajan yang pilihkan lagunya dari Anggun ya, dengan Mimpi, lagunya sudah diputar tadi. Terima kasih. Oke, ada juga Mbak Nunung Nurillah yang pilihkan Trioli Bells. Saya pilihkan sembarang aja ya, yang mana aja nanti diputerin. Oke. Baik sahabat KLIGHT, dimanapun Anda berada, saya masih tunggu lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda pilihkan di sini di 0812-203-1972. Dan tentunya Anda bisa menikmati kebersamaan kita di malam hari ini, tentu hingga titik pergantian hari nanti ya. Oke, ini dia lagu dari Trioli Bells untuk Mbak Nunung Nurillah.

107.1 KN Light FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja lagu dari Stone Keepers featuring Andy De Los Santos, I'll Missing Your Love, dari pilihannya sahabat Ridwan ya. Terima kasih untuk pilihan lagu ini di Ridwan di Cijerah ya. Baik, untuk Anda yang pilihkan lagu-lagu favorit Anda di 0812-2031-972, ada sahabat Joel Chaladi. Dan lagu yang dipilihkan dari Bozgak dengan We Are Alone, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Baik, ada sahabat Faisal Diki yang pilihkan lagunya dari Protonema, kiranya salamnya untuk all crew dan juga pendengar setia Kelight malam hari ini. Terima kasih ya. Baik, oke sahabat-sahabat lain dimanapun Anda berada, waktu kita akan segera menjelang pukul 10 dan kita akan masuki interval ke-2 ya. Masih kami tunggu lagu-lagu favorit Anda, waktu kita masih cukup panjang dan tentunya kita nikmati terus kebersamaan kita dengan lagu-lagu favorit sahabat-sahabat Kelight di 0812-2031-972.

Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming K-Lite 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

Baik, lagu itu sudah menjadi bagian dari interval kedua ya sahabat Tilai, dan kami masih tunggu lagu-lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Masih bersama saya Adil Maulana. Ada sahabat Ibu Edit yang tadi pilihkan lagunya Kenny Rogers ya, sudah diputar tadi Through the Years. Salamnya untuk semua all crew dan juga untuk semua pendengar setia Kilait. Oke, terima kasih, sehat selalu ya Bu Edit. Kemudian ada sahabat Ibu Tuti ya, Ibu Tuti di Sari Jadi minta lagunya diputarkan Michael Bublé dengan You Don't Know Me. Oke, terima kasih ya Bu Tuti. Kemudian ada sahabat Edi di BKR minta lagunya dari Phil Collins dengan Do You Remember. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda, sahabat Edi di Ramdan ya. Oke, baik. Oke, sahabat Bono tadi lagunya sudah diputar ya dari Queen, asik sekali nih. Bono dari Batu Karas katanya gitu ya. Gimana panas gak di Batu Karas? Kalau gak salah nanti tanggal 2 rombongan teman-teman saya mau pada ke Batu Karas, tapi saya gak ikut karena ada acara juga. Baik, kita akan putarkan lagu-lagu favorit Anda di malam hari ini. Salah satunya sebentar ya, Michael Bublé yang dipilihkan oleh sahabat Ibu Tuti ya. Oke, okay, You Don't Know Me, sebentar saya coba cari dulu ya. Oke, okay, nanti akan saya coba carikan lagunya. Tapi kita nikmati dulu lagu yang bagus datang dari Josh Groban, yang salah satu lagu ini menjadi bagian dari original soundtrack Charlie and the Chocolate Factory, Pure Imagination.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107,1 Kilat FM Bandung's Inspiring Sound. 47 menit melangkah dari pukul 10 malam, masih bersama saya Adil Maulana dan kita masih dalam soft session untuk Rabu malam kita 30 September 2026. Ada sahabat-sahabat Kilat yang sudah pilihkan lagu-lagu keren malam hari ini. Ada sahabat Najla yang pilihkan lagunya dari Nazareth dengan Love Hurt ya. Sepintas seperti jenis makanan ya. Kalau sepintas orang Sunda pasti apalah. Saya dulu sempat mikir juga ini beneran gitu ya. Lagu barat tapi kok kayak familiar gitu ya judulnya. Dengan sebuah makanan. Ya, itu cocok dengan tahu Sumedang biasanya. Oke, Ibu Teti di Jalan Nilem pilihkan lagunya dari Little Jenny dari Elton John. Ya, sudah diputar tadi ya. Kemudian ada minta lagunya dari Air Supply nih. I Can Let Go dari Kang Andi ya. Pak Andi Sopiandi ya. Kemudian ada sebentar ya. Ada sahabat Hani Kurniawan, Just the Way You Look Tonight ya. The Way You Look Tonight ini kebetulan dinyanyikan oleh John Stephen tadi ya. Tidak dinyanyikan oleh Michael Bublé. Dikarenakan, mohon maaf, The Way You Look Tonight oleh Ilya Serov ya. Tadi soalnya ada yang pilihkan dari Michael Bublé tadi, jadi Ilya Serovnya mengganti suaranya Bublé ya. Gak apa-apa, lagunya asik juga. Kemudian ada Ibu Tuti, karena ini Michael Bublé yang You Don't Know Me, sudah diputar tadi, jadi gak bisa dua kali Michael Bublé ya. Tapi gak apa-apa, yang penting dua-duanya muncul. Kemudian Anton di Pasteur yang pilihkan lagunya dari Michael Jackson dengan One Day in Your Life. Salamnya untuk semua kru dan juga untuk semua sahabat setia Kilat ya. Oke, terima kasih. Tadi Phil Collins-nya sudah diputer ya, sahabat Edi di Ramadan. Lagunya sudah diputer, terima kasih. Ada sahabat Bono ya, sudah diputer tadi. Oh iya, saya belum nyapa ini sahabat saya yang di Malang ya. Oh Solemio dari Il Volo sudah diputer ya. Katanya lagi streaming untuk menemani pengunjung di Cafe Nogo Kling Bantaran Kota Malang. Terima kasih nih nemenin teman-teman di Malang ya. Apa kabar dari Bandung ya. Antara Bandung dan Malang itu ada kesamaan ya. Dari suhu udaranya, kemudian orang-orangnya juga ramah-ramah ya. Jadi identik lah Bandung itu sama Malang itu gak terlalu beda lah gitu ya. Karakter orang-orangnya juga. Terima kasih juga katanya salam buat teman-teman di Bandung dari sahabat Lucky Indrawan. Yang lagi menikmati sama teman-teman di kafenya. Masih buka ya kafenya jam segini. Kalau Kang Juve selalu mendengarkan sambil minum kopi ya. Kalau saya makan Indomie. Kelaperan itu sih ya. Baik sahabat Kilat, ini ada lagu-lagu bagus yang masih bisa diputarkan di sini. Waktu kita masih cukup panjang ya. Kita masih punya satu interval lagi dan lagu ini akan menjadi lagu penutup kita yang tentunya dipilihkan oleh sahabat dipilihkan oleh sahabat kemana ya tadi ya, kok hilang ya. Kang Andi ya, Air Supply-nya ya. Oke, ditunggu lagunya.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Light, Reba McEntire featuring Dolly Parton dengan Does He Love You. Ini adalah salah satu lagu yang membuat saya terkagum-kagum dengan sosok Dolly Parton ya. Dia tuh menolak tua ya, sahabat. Suaranya masih gak berubah, masih seperti itu, tapi mungkin ya sedikit lebih nenek-nenek lah begitu ya, lebih tua. Tetapi bersama Reba McEntire yang tidak muda juga, tapi dia mampu untuk menyeimbangkan harmonisasi mereka berdua ketika menyanyi ya. Baik, terima kasih sahabat Susan di Batam ya. Lagunya sudah kita putarkan. Oke, Kang Faisal Diki, oke, nggak apa-apa, terima kasih. Disangannya Kang Ivan katanya. Oke, kemudian sahabat Fida katanya boleh request nggak? Boleh dong, mangga, silakan ya. Masih cukup panjang waktu kita ya, kurang lebih sekitar 45 menit lagi. Baik, masih bersama saya Adil Maulana dan masih hadirkan lagu-lagu bagus, dan kita nikmati lagu bagus yang dipilihkan oleh sahabat Nabila Nu Afif dengan Merpi Alam dari Krisya, dan salamnya untuk semua sahabat setia K-Light dan kru yang bertugas. Ini dia.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung. 107.1

107.1 KLite FM Bandung's Inspiring Sound. Maureen McGovern dengan Can You Read My Mind? Ya, ini kaitannya Romy Raphael atau Deddy Corbuzier nih, bisa baca pikiran. Oke, tapi film Superman ini kalau tidak ada lagu Maureen McGovern, saya jadi nggak ingat siapa Maureen McGovern ya. Tapi karena lagu ini menjadi salah satu soundtrack film Superman, waktu itu masih Christopher Reeve ya, ketika Lois Lane diajak terbang sama Superman keliling-keliling ya, keliling kota New York, Metropolis ya, kalau cerita Superman si Metropolis itu. Lagunya lagu ini ya, sahabat Daylight. Jadi romantis banget, jadi buat saya berkesan sekali film Superman ini karena lagu ini menjadi salah satu soundtrack yang melekat ya dalam pikiran saya, dalam hati saya, Maureen McGovern ini. Ketika Lois Lane ini jadi lupa ingatan ketika Superman menciumnya. Can you read my mind? Oke, sahabat Kilight, masih bersama saya Adil Maulana dan tentunya masih menemani sahabat-sahabat Kilight di penghujung interval kita ya. Dan ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tapi barangkali Anda yang ingin pilihkan lagu favoritnya, silakan di 0812-203-1972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: 107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, Celine Dion featuring Barbara Streisand dengan Tell Him. Lagu ini dibikinkan untuk seseorang yang lagi cinta lama belum kelar katanya. CLBK. Ya, buat Mas Lucky, lagunya mudah-mudahan didengar sama yang ada di sana ya, di kafe Nogo Keling. Kalau misalnya ketemuan lagi pada saat sudah lama gak ketemu gitu deh, rasanya gimana gitu. Apalagi dulu pernah jalan bareng, kemudian ketemu lagi, terus nostalgia ngobrol-ngobrol sekitar itu, dan ya biasanya suka jadi gak jelas ya arah pembicaranya. Tapi enggak tuh, biasa aja. Oke, terima kasih untuk Mas Lucky. Lagu ini dibikin untuk seseorang yang tengah mengingat kembali masa lalunya mungkin ya. Baik, sahabat K-Light, masih bersama saya Adil Maulana, dan masih ada satu informasi menarik untuk sahabat K-Light malam hari ini. Jadi tanggal 3 dan tanggal 4 itu akan ada Papandayan Jazz Fest. Tentunya patut Anda simak.
1: Halo Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev, dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026, Sound to the Soul, is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita, dan saya akan merindukan Anda kembali. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kebersamaan yang lainnya sahabat KLIT ya. Dan mohon maaf untuk sahabat-sahabat KLIT yang mungkin lagunya tidak ada dan tidak bisa kami putarkan malam hari ini. Saya mohon maaf sekali lagi, dan apabila ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan juga saya minta maaf. Terima kasih atas segala kebersamaannya sahabat KLIT. Insya Allah kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan menjadi istirahat malam Anda yang paling berkualitas malam hari ini, dan mimpi indah selalu. Sampai jumpa sahabat KLIT, memimpikan masa depan yang indah tentunya dimulai dari mimpi Anda malam hari ini. Selamat malam sahabat KLIT, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها.

0: حسابهم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. Alhamdulillah, kita bersua kembali di mata acara Setengah Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini, 19 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu ibadah sunnah, semisal qiyam ataupun sahur, dan juga utamanya ibadah wajib kita, yakni sholat subuh, mudah-mudahan dimakbul, dimabrur, diterima oleh Allah SWT. Dan dapat mengantarkan satu hari kehidupan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga selawat serta salam terus tersampaikan, tercurah limpahkan, terkirim gitu ya, kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ahli keluarga dan sahabatnya dan juga para muqri' Al-Qur'an, para muqri' Al-Qur'an, para guru pengajar ya Al-Qur'an dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan tadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat kilaid yang berbahagia, kita akan melanjutkan lagi bahasan kita mengenai tahsin atau tajwidnya ya, dari surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah itu surat ke-88 ya. Surat ke-88 surah Al-Ghasyiyah. Oke. Ayatnya kita akan mulai dari wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu yawma idzin na'imah, ayat 8. Surah Al-Ghasyiyah, surah 88, ayatnya 8. Kita akan mulai dari situ. Wujuhu yawma idzin na'imah. Dan kami mengingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi, mungkin sekadar tes bacaan, ataupun ingin mengajukan atau menyampaikan pertanyaan, atau mungkin pandangannya mengenai Al-Quran secara umum ataupun tajwid secara khusus, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp konferensi kami 0812-203-1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp konferensi kami adalah 0812-203-1972. Sekali lagi, 0812-203-1972. Itulah nomor WhatsApp perusahaan kami yang bisa digunakan ya untuk sahabat-sahabat berinteraksi bersama kami, baik itu bacaan ataupun mungkin ada pertanyaan. Dan sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/klitid. Sekali lagi, alamat ruang Zoom yang sedang berlangsung ini adalah s.id/klitid. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita masuk kepada bahasan tajwid kita di surah Al-Ghasyiyah ayat 8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه di sini domah tanwin bertemu dengan ya. Hukumnya adalah idgham bihunnah. Kita tahan lebih lama dari tasdid selain gunnah. Dan juga idgham bihunnah di sini gunnahnya ini ya, gunnah ini juga berarti kita memasukkan suara hidung dan, atau kita menyuarakan atau menggetarkan rongga hidung gitu. Ya, gunnah. Oke. Jadi gunnah itu punya dua makna. Kita memperlama tempo bacaan plus menggunakan gunnah itu namanya apa ya, tahoni, atau mungkin lebih spesifiknya lebih ke menggertakan rongga hidung dan ya, menggetarkan rongga hidung kita ketika membaca gunnah dan ya, idgham gunnah. Wujuhui seperti itu ya.

ya. Wujuhui, gitu ya. Wujuhui, tandanya apa? Tandanya ketika kita coba tutup dua rongga hidung, wujuhui, ya. Jadi mampet situ, wujuhui, gitu ya. Mampet di situ. Ketika kita coba tes dengan menutup dua lubang hidung, pasti mampet belum ya. Tapi kalau wujuhui itu kurang, kurang itu. Kurang. Yang lebih tepat adalah wujuhui. Ya, itu. Mampet di situ. Kemudian wujuhui yauma idzin na'imah. Yauma idzin kasratan nun bertemu dengan nun. Juga hukum idgham bihunnah. Tapi kalau bedanya apa idgham bihunnah yang wujuhui gitu ya? Yauma idzin itu ya. Bedanya apa di antara dua lipat itu? Nah, kita coba tilik huruf apa yang dilipatkan. Kalau yang pertama tadi wujuhui itu huruf ya. Sedangkan yauma idzin na'imah, yauma idzin itu ya, yang dilipatkan adalah huruf nun. Nah, berbeda antara huruf ya dan huruf nun. Huruf ya itu hanya sebatas huruf lidah tengah saja, huruf ya. Sedangkan huruf nun itu selain huruf lidah juga huruf hidung itu sendiri. Karena ketika mengucapkan huruf nun, itu rongga hidung bergetar. Gitu ya. Nah, maka sebetulnya kalau di istilahnya derajat ya, atau tingkatan dari idiom bihunnya sendiri, idiom bihunnya yang kuat itu diantaranya yang melibatkan huruf nun ini. Karena memang huruf nun sendiri huruf hidung. Nah, kalau idiom bihunnya yang lemah itu diantaranya yang huruf ya ini pun nanti juga huruf wawu ya, karena secara pada dasarnya apa pada dasarnya huruf ya sendiri bukan huruf hidung sebenarnya. Jadi itu saya pesan sebenarnya. Jadi bedakan ya antara idiom bihunnya yang melibatkan huruf ya atau huruf wawu dan juga idiom bihunnya melibatkan huruf nun dan huruf mim. Berbeda dalam artian memang huruf yang dilibatkannya pun berbeda gitu antara dua golongan itu. Yang idiom bihunnya yang kuat itu melibatkan huruf hidung itu sendiri. Tapi kalau yang idiom bihunnya yang lemah itu melibatkan huruf yang bukan hidung, bukan huruf hidung gitu ya. Huruf ya, huruf wawu. Nah, gitu. Kebetulan memang idiom bihunnya cuma empat huruf itu. Termasuk idiom bihunnya yang lemah, huruf ya, huruf wawu, gitu ya. Dan juga idiom bihunna yang kuat yang melibatkan huruf mim ataupun nun seperti itu. Tapi secara tempo itu tentunya harus lama juga dua-duanya gitu loh. Wujuhui yauma idzin na'imah. Wujuhui gitu ya. Suara masuk hidung.

0: ناعمة فيها حروف عين يا بس كمان selanjutnya lis apa wujuhun yawmaidin na'imah lisa'yiha radiyah ini ya lisa'yiha radiyah ya lisa'yiha huruf ain juga. Nah jadi kemudian radiyah, radiyah huruf ra tebal ya, karena memang sudah fathah huruf ra. لسعيها راضية لسعيها راضية حروفنya تبال. Kemudian ضية ya, huruf ضد di sini. Huruf ضد itu huruf ضد ya, huruf ضاد ضه ضه huruf ضه itu sebetulnya huruf yang unik memang ya, di kalangan para ulama bahasa Arab sendiri itu memang sudah ada telaah ya, telaah tentang huruf ضاد ini, bagaimana istilahnya apa ya, bagaimana huruf ضاد ini ternyata berbeda juga ya dengan huruf-huruf yang lainnya misalkan ya. Nah bahkan termasuk yang susah diucapkan oleh orang non-Arab misalnya itu. Nah bahkan semacam apa ya, semacam ciri khas dari bahasa Arab itu ya dot itu. Nah orang Romawi tidak punya huruf dot, sebagaimana orang Persia tidak punya huruf ta, dan juga orang Suryani atau orang Syriak gitu kan, Kristen Syriak tidak punya huruf dal katanya gitu. Nah tapi memang kalau saya sendiri berpendapat juga bahwa ketika kita mungkin belajar bahasa Ibrani, bahasa Israel itu huruf alef bet gimbal dalet kemudian dan segala macam itu, huruf dod itu tidak ada di padanannya ya, di bahasa Ibrani atau bahasa bahasa Israel itu. Nah huruf dod ya. Nah oke okay. Dan juga memang Imam Ibnu Al-Jazari pun itu menyendirikan huruf dod itu, jadi tidak ada kelompok hurufnya. Huruf jim, sin, ya itu satu kelompok. Kemudian ta, dal, kemudian to itu satu golongan. Ta, za, wo itu satu golongan. Satu tempat ya. Tapi huruf dot ini emang nyalirah gitu. Emang sendiri gitu kan. Gitu. Nah, pengucapan huruf dot itu kita mungkin anggaplah misalkan satu telapak ini adalah satu lidah gitu ya, lidah gitu ya, lidah yang mungkin seperti ini ya, ini ujungnya pangkalnya sini gitu ya gitu. Nah kalau kita mengucapkan huruf bod itu, lidah yang bagian samping ini kita coba angkat tanpa mengangkat yang ujung ujungnya, kita nggak apa-apakan, yang kita tempelkan dengan geraham atas itu ya lidah samping ini. Bo bisa miring ke kiri, bo atau bisa miring ke kanan, atau bo atau bisa seimbangkan antara dua sisi kiri ataupun kanan, yang dua tepi ini, dua samping ini. Bo bo di du bab Boh bi bu bab. Jadi ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu kan ya. Itu bo di situ memang semacam walad walad gitu kan ya. Nah. Baik. terutama memang huruf bot ini punya sifat yang bukan kol-kolah, gitu kan, ya. Tidak memantul justru huruf bot ini. Jadi sebetulnya lebih kepada ngebeber gitu kan ya. Ngebeber si lidah ini supaya dua ujung lidah itu memang nempel ke geraham atas masing-masing gitu kan ya. Ba bi bu bab bu dan bani dab na minal mudni madidan bani ba, seperti itu huruf bad ini ya. Baik. Termasuk ketika kasro ya, huruf bad ini memang cenderungnya tebal atau kuat. Ketep, apa tebalnya huruf bad itu memang termasuk yang kuat. Maka untuk kondisi yang kasro sekalipun itu masih terbawa ada tebalnya di sebelum kasro, ya, sebelum mengucapkan kasrohnya. Radiyah, radiyah, radiyah, radiyah, gitu ya. Di sa'yiha radiyah, gitu. Baik, ya. Di sa'yiha radiyah. Baik. Kemudian, fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin, huruf nun tasdid ya. Oke. Dia kemukakan di awal tadi bahwa huruf nun ini termasuk di antara huruf hidung atau huruf rongga hidung. Huruf nun memang nunnya sendiri ya, nyari nyalira dan huruf nunnya sendiri memang huruf hidung, huruf rongga hidung. Ketika mengucapkan huruf nun sendiri memang rongga hidung itu bergetar. Sangat bergetar, betul ya? Terasa bergetar betul. Sehingga ketika tasdid itu otomatis kita berhadapan dengan hukum gunnah kan ya, fi jannatin ya, fi jannatin ya, kita tahan lebih lama ini ya. Kemudian aliyah, huruf ain di sini ya, huruf ain, huruf ain ya, lain fi jannatin aliyah, bukan bukan aliyah tapi aliyah. Fi jannatin aliyah, ah kan ya, ah. Huruf ain ini cenderung punya sifat yang lunak sebetulnya. Ah. Kalau kita kemarin apa di beberapa pertemuan sebelumnya kita coba singgung mengenai ada satu bacaan di surah Al-Buruj itu fa'alun fa'alul lima yurid fa'alu fa'alun, gitu ya. Huruf ain itu punya sifat yang cenderung lunak ya, atau perantara antara kuat tertahan atau sifat sifat lunak gitu. Jadi di antara seperti halnya huruf lam, nun, mim, ro gitu ya. Singkatannya adalah Lin Umar ya, lima huruf itu L, huruf La L, kemudian huruf Nun N, kemudian huruf Ain A A A A, kan ya, tenggorokan tengah ya, huruf Ain ini A A ini ya, Fa Alun gitu ya. Fi jannatin 'aliyah. Kita mungkin di ayat 8 juga sudah jumpa huruf ain juga sebetulnya. Wujuhun yawma idzin na'imah. Itu na'imah. Kemudian lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Ya. Ini juga la tasma'u fiha laghiyah. Dan juga huruf ain kan la tasma'u. Ya. Kemudian akhiran tamat kutoh ini itu memang ketika kondisi wakaf kita baca hak bunyi hak sukun. Jadi itu juga dipastikan juga tiap kita wujuhun yauma idzin na'imah na'imah ya. Ada hak itu na'imah ya. Wujuhun yawma'idhin na'imah ya. Lisa'iha radiyah yani ha itu ya. Itu kita perhatikan betul bahwa setiap hurufnya itu kita usahakan untuk mengucapkannya dengan baik, dengan sempurna, sempurna yang kita bisa. Yan la tasma'u fiha laghiyah, la tasma'u fiha laghiyah ya. La tasma'u huruf ain ya, tas atau la tas, tas itu kalau saya pribadi lebih kecenderung huruf sin itu miring apa meringiskan gitu ya. Jadi gitu la tasma'u, la tasma'u gitu ya. La tasma'u di huruf ain ya, huruf ain la tasma'u. Kemudian fiha huruf ha itu juga pastikan terucap lain fiha fiha fiha itu kurang itu fiha fiha fiha gitu ya. Ha ha ha hi hu bah gitu ya. Di antara huruf yang mungkin kalau saya merasa sendiri boros, memang boros nafas ya huruf H ini gitu. Karena huruf H ini memang menuntut untuk adanya aliran nafas, memang H tidak hanya sekedar nah, nah, yang kita bisa tahan sekuat mungkin nafas, bukan, justru H itu kita harus keluarkan sebagian nafas kita gitu ya. Fiha, fiha. Kemudian laghiyah, huruf ghain ya. Ghaghighu bagh. Gha, gha. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Huruf ghain itu kalau sukun atau kalau memang andaikan tasdid misalkan, itu tetap mengalir suara itu. Gha itu bukan huruf yang syiddah, kuat tertahan, bukan. Huruf ghain ini justru mengalir betul. Gha. Kan ghain itu diucapkannya di tenggorokan luar ya. Nah, kita juga kalau kita mengucapkan huruf ghain dalam keadaan yang memang lama gitu kan ya, atau andaikan tasdid misalkan, itu pastikan ya. Huruf ghain ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Huruf ghain ini termasuk diantara yang tidak qalqalah, tidak memantul.
1: Mas.
0: Ya. Kurang tepat untuk ghairil maghdubi itu kurang tepat. Jadi yang lebih tepat adalah ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, maghdubi, maghdubi. Ya. Tidak memantul. Bukan magh, bukan, tapi magh. Ya. Ghairil maghdubi, ya. Baik. غير المغضوب عليهم. Ada Al-Fatihah. Apakah saya sering dengar Al-Fatihah ini? Memang karena Al-Fatihah yang akan sering dibaca ketika di dalam ibadah kita, sholat ya, seperti itu. 17 kali sehari gitu kan ya. Dan kita harus perhatikan betul bahwa bacaan kita pun betul gitu loh. La tasma'u fiha laghiyah. Oke, saya kira mungkin untuk Al-Ghashiyah ini mungkin cukup dulu. Tidak yang untuk tajwidnya ya. Tajwidnya pun sampai di akhir ayat 11 ya. La tasma'u fiha laghiyah. Ya. Laghiyah. Oke. Baik. Kita masuk kepada tafsir atau pemaknaan dari empat ayat ini. Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai ayat 11.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
0: La tasma'u fiha laghiyah. Oh, sorry. Dari wujuhun yawma idhin na'imah. Dan ya, beberapa wajah pada hari itu, hari kiamat itu, na'imah itu, diberi kenikmatan atau na'imah. Apa ya? Kalau di surah yang lain itu kan di surah Al-Mutaffifin itu apa? Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Dan ya, nadratan na'im, dan ya. Yang kalau diistilahkan juga nadrah itu macam pancaran atau yang semacam kesegaran, ya, seperti orang yang baru mandi, baru selesai mandi gitu kan ya, itu kan merasa segar seperti itu. Nah, ini hari kiamat ya, hari kiamat, kemungkinan hari kiamat memang golongan yang sekian macam itu, paling enggak dua gitu kan ya, golongan yang khasyi'ah, yang tertunduk, sama yang na'imah, yang terpancar, gitu kan ya. Seger gitu kan ya, setelah mandi kan sehingga aduh ini seger gitu ya, seger pisan gitu ya, berseri-seri kan ya. Saya nggak tahu apakah nanti mungkin seserian atau kumaha, tapi istilahnya wajah yang berseri gitu ya, untuk kasus yang wujuhu yauma idzin na'imah gitu ya, na'imah. Makanya sebetulnya nama na'imah itu juga diantara nama yang bagus juga untuk penamaan ini ya, penamaan orang ya. Na'imah. Ada beberapa mungkin kalau artis Maroko atau aktris ya, aktris Maroko, sinetron gitu ya, di Maroko itu yang namanya ada yang Na'imah gitu ya. Na'imah. Atau mungkin nama orang Arab sendiri Na'imah gitu ya. Atau Ni'mat. Atau ya, itulah. Itu. Na'imah itu mungkin dengan harapan ya, dengan nama itu ya, itu akan jadi husnul khotimah juga gitu lah. Wujuhu yawma idzin na'imah, berseri-seri ya, sebagian wajah itu berseri-seri segar seperti habis mandi atau gimana gitu ya, yang kita bisa bayangkan seperti itu. Meskipun bayangan kita di dunia mungkin bukan mungkin sih, akan pasti apa ma'ainun ro'at gitu ya, yang bahkan ketika pada hari H betulnya itu memang betul-betul oh ternyata lebih dari yang apa yang kita bayangkan di dunia gitu, seperti itu. Kemudian li sa'yiha radiyah, dan ya, dengan li sa'yiha radiyah ya, dengan usaha mereka atau karena usaha mereka yang radiyah, yang diridhoi, dalam keadaan yang diridhoi atau dikasih kepuasan, terpuaskan, ya. Oke. Okay. Dan ini memang kondisi di hari kiamat memang sepenuhnya atas kendali Allah, ya. Atas kendali Allah. Bagaimana orang nanti di hari kiamat itu akan berbahagia? Kapan dia? Kapan sebagian orang juga yang tidak bahagia itu akan bermuka masam, gitu kan ya? Seperti diibaratkan kaget, yang lain itu seperti dia itu tertutup oleh bayangan dia sendiri gitu ya, wajah itu tertutup oleh bayangan dia sendiri. Tapi itu tentu terkait dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa'iha radhiyah, karena usaha-usahanya di dunia atau kelakuan dia di dunia, kelakuan yang memang dalam ranah dia memilih ya. Karena jujur di dunia ini memang semacam ada dua dimensi memang. Dimensi dimensi yang satunya itu kita masih bisa kendalikan, dan dimensi yang satunya lagi itu dimensi yang atau hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan ya, yang kita anggap sebagai rajin pangkal kai apa rajin pangkal pan apa rajin pangkal pandai kan ya, terus hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya, kalimat seperti itu sebetulnya menandakan bahwa usaha kita itu yang ada di kata pertama itu, kemudian hasil akhirnya di kata yang terakhir, seperti itu sunnatullahnya, seperti itu. Tapi apakah bagaimana kadarnya, maka disitulah kodarnya Allah. Jadi ya Allah memberikan kadar masing-masing. Bagaimana ini ya? Apakah inline dengan usaha? Belum tentu. Tetapi Allah lebih tahu bagaimana yang semestinya kadar itu diberikan kepada masing-masing orang yang memang sudah berusaha. Seperti itu. Oke. Vision apa tadi ya? La tasma'u fiha laghiyah. Ya. La tasma'u fiha laghiyah. Orang penghuni surga itu tidak mendengarkan di dalam surga itu laghiyah, lagun itu semacam apa ya, sesuatu yang sia-sia. Oh sorry, la fi jannatin aliyah, sorry, fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi kan ya, itu kemudian la tasma'u fiha, ha kembali ke jannah kan ya, la tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak mendengar di dalam surga itu laghiyah, sesuatu yang sia-sia atau percakapan yang sia-sia, laghun gitu kan ya. Laghun itu kalau kita memang di dunia ini memang berurusan dengan hal yang apakah sia-sia atau bermanfaat. Nah itu seperti halnya kalau kita terlalu larut dalam misalkan suka dengar radio, atau bukan radio yang buruk sebetulnya, tapi mungkin lagunya atau apa itu ya. Ya memang lagu itu memang sekadarnya saja gitu loh. Seperti halnya kita makan gitu loh. Tetapi jangan sampai kita terlalu larut sehingga kita lupa dengan ibadah yang mestinya kita butuhkan, yaitu 5 waktu itu gitu loh. Atau pekerjaan kita yang memang harus kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Hendra Gunadi insyaallah menemani Anda di Morning Review hari ini Kamis 1 Oktober 2026 hingga pukul 9 nanti dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar ekonomi dan bisnis yang bisa Anda dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 One FM, sahabat Kelight. 17 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, ojek online ojol bakal mendapat landasan hukum yang lebih jelas dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LLAJ. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menargetkan revisi aturan tersebut rampung tahun ini dan mulai berlaku pada 2027. Dalam revisi Undang-Undang LLAJ, pemerintah dan DPR akan memasukkan ojol ke dalam kategori transportasi. Ketentuan tersebut menjadi salah satu materi yang akan dibahas dalam proses revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan. Dudi mengatakan pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah DIM kepada Komisi 5 DPR. Selanjutnya Kementerian Perhubungan akan menindaklanjuti masukan DPR terkait DIM yang telah disampaikan.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light. Kembali ke informasi yang berkaitan dengan bisnis. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo menyampaikan catatan jelang pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang. Pengusaha meminta aturan tersebut tidak hanya berfokus pada perlindungan pekerja, tapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani, pengesahan akan dilakukan pekan depan. Dan pihaknya mendukung penguatan perlindungan terhadap pekerja, namun menurutnya regulasi ketenagakerjaan juga perlu mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja Indonesia, terutama besaran jumlah pekerja yang masih berada di sektor informal. Ia menyoroti porsi pekerja informal yang telah mendekati 60%. Kondisi itu dinilai menjadi tantangan karena Indonesia juga perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan formal.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Unison Point One FM, sahabat K-Light, 42 menit sudah kita melangkah dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, pemerintah merombak daftar warga penerima manfaat bantuan sosial bansos melalui pemadanan data lintas kementerian dan lembaga. Data penerima manfaat baru ini ditargetkan mulai digunakan sebagai basis penyaluran bansos mulai awal tahun depan. Ketua Komisi Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan digitalisasi dan penyatuan data lintas sektor dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI. Dalam hal ini, pemerintah memadankan data dari berbagai kementerian lembaga, semisal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil di bawah Kementerian Dalam Negeri, data kepemilikan tanah dari Kementerian ATR BPN, kemudian data kepemilikan kendaraan di Polri, dan masih banyak lagi.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Bonus 7.1 FM, sahabat Klite. PT Pertamina Hulu Energi PHI mempercepat implementasi teknologi carbon capture, utilization and storage CCUS serta carbon capture and storage CCS untuk mendukung transisi energi regional. Terlebih potensi penyimpanan CO2 nasional kurang lebih mencapai 578 gigaton yang tersebar di 20 cekungan atau basin produktif. Hingga saat ini, PHE Pertamina Hulu Energi telah menjalankan 10 program dengan total injeksi mencapai 5.671 ton CO2 ekuivalen. Salah satu capaian penting adalah keberhasilan injeksi CO2 pertama di lapangan Sukowati yang telah diselesaikan pada Desember 2023 dan dilanjutkan dengan studi uji coba interwell CO2 Enhanced Oil Recovery EOR pada tahun 2025. Selain proyek skala pilot, PHE bersama Exxon Mobil atau Mobil telah mengembangkan proyek CCS Hub pertama berskala regional di Asri Basin. Proyek ini dirancang secara terintegrasi mencakup pengangkutan liquid CO2 LCO2 atau LCO2, terminal penerimaan, pipa lepas pantai, sumur injeksi, hingga fasilitas penyimpanan.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam